0: Gari mihan miwani agari tiris emirichinga funwa di heke meghar siwe FM umigari gakure migenda. Raj henduna mi show me the summer no gari tiri ha me kure tane. Shoga baverwa benwa farata ko message kuna mungenda ani adi FM 91 mi page PSM ea me tueriko. Then kure swa kure gotanga mehun terina gula lagen show kure migenda ni egotung miwani ehun terika gula lefa. Assalamu alaikum hawa.
1: Wa alaikum salam.
0: Kine halu?
1: Oh, apa panggil?
0: Ko bati hiri resort tu kata?
1: Ah.
2: Eh, mana orang dia hawa?
0: Oh, cuti ase.
2: Hem mana? Dengok ke? Shahu ikut mana orang natta di kemari ha kuri? Kurin tu kiri ti mana barang apa gule? Mana dahive? Ha damve? Dam berumve? Hem bi mana demi halu bunyi?
1: Dengar, nampi kene enggak nikas?
2: Eh, aku kulle kemari berada message tu.
1: Ah.
2: Kau baki ni mana musun ti dia hisap oke?
1: Musun deh itu mita.
2: Riti.
0: Barat biru ni hawa huri do musun goswa ti biru huri do.
1: Ah, dekam dah dah tu je ya berkenaan sah.
2: Kau memihak kau esdo. Kau memihak tu nuk eksek kan kan nimma lita.
1: No.
0: Adi hama oshowe ingge hiwa ningge.
1: Ah, oshulai ganti.
0: Rescue mode kabi ami wala ni do
1: hama hele ni
0: ehem ani do hela hela fari tabi do mi han
1: e ad otto in tiu me final
0: ah e ga de ange de do de mi har den te du ken duty dan nu je ti hama ove li do
1: ah den ki kuran
0: ah kuran commending hama nge te du ani commending hama o show ve onna vi hama e chutti ke benun je ne nu rangala do Then kong kaming oti resort ka deng hama rest to kurung ekani kine wani tantam bala la finta
1: ah den datte hin kare dewen me sane kine ngeye hama join kurang ai he ha ne ke
0: ha sama me hama buna hendo e buna ni
1: ah
0: ha kine wani resort wara hike amta
1: den ha waki tafaten ne
0: dasha ma bor tafaten ne
1: Ah,
2: dengan kau meharukah fara kah dewi ya, dengan tapa tu nufin nana nukir. Mereka orang ini wanita kerana ke resort
1: tu heng, resort ini wanita
2: kerana ke tu. Oh, heng heng tu berasa, dengan sakal tu bandewi nado,
1: kita kau cedu bandari.
0: Baskal tu deh.
2: Vita, kuda rasa ke bagi tu. Bagi besa.
1: Ekor itu dah naik, kan? Dengan gala folone mahing, macam je, kuda kuda rasa gatere.
0: Ah, ranggal. Ti resort ya boleh nu, do?
1: Ah, resort.
2: Ti apa? Masih ke kuri tanpa hama?
1: Ah.
2: Oh, hemi mama, dewan gayat diung kah dah kamit tak?
1: Ah, heng, kengati.
2: Ah, kau pada meja ke plane tengah ti kini temui kongre kurasa dani ambora.
1: Diheg.
2: Neddo maage neddo he.
0: Maa bodu chuttiya karnu neddi ye ki da.
1: Pas duwa hanga. Adi chutti nuni venan adi wazifa di tawe 8 month nu ve.
0: Konkhal chuttiya ti negi anika.
1: Then ai buni weekend kadam ve. 5 days des.
0: Ha. Ehe mi manangale.
1: Mantu yuma li vena do.
2: Di vena do sarike chutti ye do.
1: Ah.
0: Okay then umida ki hama mi chutti hama rangala hama inge. Barang enjoy kurang ni kama, yoga tu kebenun hifan ni kama, ye, ratahin naik iya, hama barang maja kolla ni kama mi balani, koba.
1: Mi menung bunyi sah balas, sama kari bunyi sama ayam badalu, sama bunyi barang satu best gulai kumi.
2: Asles, hama ranggalan ye nak bunyi, hama
1: barang emm mi tanu. Sama ya ekor tv.
2: Ya, hagi kata sih buna ni, biar mi tanu emm mi huna badalu, nuan mi hakik sama.
1: Eh,
2: kibeg. Eh, wanita itu ki. Ah, amat adi. Biar buka ka. Malay gule nama. Enamih ingat sedaya teri kumis inna anmi tangga. Wazi duty garden ni muni makai lahi kenun sama mitanu hoda kashing ene ke masih ketemu tiya ka. Ah.
1: Eh, wanita itu ki.
2: Ah, eh first kene kenun ke. Hunne ni kiye. Bodoh. Jangan muras kurangnya baje. Enmi ma. Nunna ane tu, kira nunna ane.
0: Aha, atu mama beri nun dah.
2: Nun gati, ahar mem sen hodan je ane kuri baya ke gulai agen.
0: Epan.
2: Kaya gan ka, mide dua swar kuri ngepan mat hatun je ane kau basa mami deh, bote ekhame. ಮಾಲೆಗೆ ಮಿಹಿರಿ ಬಲಾಶೆ ದಿಮಾವೆಲ ಹುಸ್ವಗುತ್ತೆ ವೆಜ್ಜ ದಿಮಾವಾಣ
1: ಶುಕ್ರಿಯಾ
2: ಲವಜಾ ಹೇನ ಕೇಳ.